0: a kasance tare da mu. Hawawu ko kina da abin da zaki ga masu sauraron mu kafin mu hada su da shirin mu na farko.
1: Masaron mu barkamu da warhaka. A kasance tare da mu daga yanzu har zuwa karfe 4:30 daidai idan Allah ya kai mu kana kuwa bari mu fara watsa muku shirye-shiryen namu a didi wannan lokaci ayi saurare.
0: To baka Hawawu bari mu dan sa muku wannan waka namu kafin shirin mu na farko ya zo muku. A kasance tare da mu.